This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media, GMHR, sampai jam 9 pagi nanti bareng Echo Santoso. Gila, gue kemana aja Rockstars ya? Gue baru tahu loh kalau ternyata di Jakarta itu ada pemakaman khusus hanya untuk hewan. Jadi, namanya ini adalah Pondok Pengayom Satwa Rockstars. Lo bisa cek di Google Maps ya, untuk hewan-hewan gitu. Dan banyak orang yang mungkin belum tahu juga nih kalau ternyata di Jakarta ini ada loh pemakaman khusus untuk hewan peliharaan kita Rockstars. Jadi namanya itu sekali lagi adalah Pondok Pengayom Satwa. Jadi bagi sebagian orang mungkin yang namanya hewan peliharaan bukan sekedar hewan, tapi juga teman, keluarga, bahkan bagian dari perjalanan hidup yang penuh dengan kenangan manis. That's why keberadaan pemakaman hewan seperti Pondok Pengayom Satwa ini seringkali menjadi apa ya, ibaratnya bentuk penghormatan kali ya untuk anabul tercinta kita Rockstars. Gimana? Kalau buat lo yang belum tahu, ini gue juga baru tahu banget. Jadi you are not alone. Lo bisa cek deh di Google Maps, namanya adalah Pondok Pengayom Satwa.

0: GMHR will continue right after this.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Gue juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi lo yang merayakan Rockstars. Karena kemarin di hari Minggu tanggal 31 Mei, teman-teman kita yang merayakan Waisak atau beragama Buddha, mereka itu Rockstars ya. Dan yang selalu buat gue fascinating dengan Hari Raya Waisak, selain karena kakek nenek dari bokap gue itu beragama Buddha gitu ya. Dan ternyata kemarin itu, ya seperti biasa ya, tradisi Waisak di Indonesia itu adalah menerbangkan lampion di pelataran Candi Borobudur. Nah, itu yang kemarin akhirnya gue lihat Rockstars ya, bahwa sekitar 2.570 lampion diterbangkan di Kompleks Candi Borobudur sebagai penutup perayaan Hari Waisak 2026. Apakah lo menjadi salah satu orang yang menerbangkan lampion kemarin, Rockstars? Kalau iya, berarti lo ikut mengusung pesan perdamaian dunia nih. Karena dari ribuan lampion yang menghiasi langit Borobudur, menjadi simbol cinta kasih, harapan, dan juga doa untuk kehidupan yang lebih harmonis di tengah berbagai tantangan global. Sebelum melepaskan lampion, kemarin itu orang-orang di sana juga diajak bermeditasi dan juga hening sejenak sebagai refleksi untuk menemukan kedamaian dari dalam diri. Gitu, Rockstars. Ya memang sih ya, di saat kita melihat pemberitaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita bermeditasi sejenak untuk take a break lah dari segala kegiatan-kegiatan itu penting sekali, Rockstars. Bukan untuk kita gak peduli ya, tapi untuk kita kayak self-reflection juga gitu terhadap diri sendiri, sekalian introspeksi apakah yang kita lakukan selama ini sudah baik atau belum. Jadi kalau belum,

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di Game HR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Gimana kabar lo, Rockstar? Kemarin long weekendan, liburan gitu ya. Mungkin hari ini masih ada yang ngerasain yang namanya post holiday blues ya. Kondisi di mana lo masih kebawa arus suasana-suasana liburan, tapi sebetulnya dulu udah harus kembali ke kenyataan. Yang ada lo mesti nganter, Rockstars. Karena memang kemarin itu kita liburan banyak sekali di bulan Mei ini ya. Ada 3 long weekend loh kalau gak salah yang kita nikmati ya selama bulan Mei. Dan gue yakin gak sedikit dari lo yang selalu jalan-jalan. Kemarin temen gue tapi Rockstars ada yang cerita ya kalau dia sempat liburan sama temennya. Yang sebetulnya kalau gue lihat mereka

itu lumayan akrab gitu ya kalau di sosial media, bahkan di kehidupan nyata sering pergi olahraga bareng juga apa segala macam. Ternyata pas liburan itu ternyata nggak cocok Rockstars. Jadi teman gue sempat cerita kalau ternyata dia kalau liburan itu begini begini begini begitu begitu begitu. Jadi kayak banyak ketidakcocokan selama mereka trip kemarin yang kurang lebih hampir 2 minggu lah. Karena tripnya ke luar negeri Rockstars. Jadi gue tanya sempat kemarin sama teman gue, emang lo sama dia satu kamar? Enggak. Tapi enggak sekamar aja, banyak sekali ketidakcocokannya. Gitu akhirnya ya mereka going separated ways for few times gitu ya. Kayak mungkin teman gue mau ke tempat A, terus temennya mau ke tempat B gitu. Kayak akhirnya banyak ketidakcocokan yang akhirnya itu bikin gue sadar kalau enggak selamanya atau enggak semuanya teman yang sekiranya kita udah akrab gitu ya, ternyata cocok juga dibawa untuk liburan. Karena itu adalah tes terakhir dalam pertemanan lo Rockstars menurut gue ya. Ketika lo sama teman lo udah bisa liburan bareng dan semuanya goes well, itu adalah ya, itu adalah teman yang sebetulnya tidak boleh lo lepaskan. Tapi lo pernah gak sih ngalamin liburan tapi ternyata zong alias gagal Rockstars? Coba cerita pagi hari ini ya di 0815-1987-6876. Sekali lagi, pernah gak sih lo merasakan liburan tapi zong alias gagal Rockstars? Gagal itu gara-gara apa? Boleh cerita di 0815-1987-6876.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this. Right after this. Right after this.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tempat.
1: Hal yang bisa bikin kita liburan gagal, Rockstars. Bukan gagal berangkat ya, tapi gagal karena pas sampai sana ternyata lo malah gak enjoy sama liburannya. Pernahkah lo merasakan hal seperti itu? Kalau misalnya pernah, kasih tahu dong ya. Pernah atau enggak lo merasakan liburan yang gagal atau zonk? Dan alasannya kenapa? Gue tunggu cerita lo lewat WhatsApp di 0815-1987-6876. Sebentar lagi, WhatsAppnya akan gue bacain satu-satu.
2: Your Morning Companion, GMP.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masuk ke jam 8 pagi, gue masih menunggu cerita lo pagi hari ini rockstars ya. Mengenai pernah atau tidak lo mengalami yang namanya liburan tapi gagal alias zonk. Mungkin baru aja lo merasakannya kemarin di long weekend yang kemarin ini rockstars. Cerita ya di 0815-1987-676. I my day, I took the Sambil menunggu cerita-cerita dari lo nih yang masuk ke WhatsApp pagi hari ini, gue akan putarkan satu lagu dari Zara Larsson dengan Lush Life. Lagunya sudah gue antrikan pagi hari ini, siap nemenin lo berkegiatan. Ada juga satu lagu dari Bruno Mars, ini adalah salah satu single barunya dia, Rockstars ya, dengan Risk It All. Ini lagunya akan gue putarkan sekitar 3 menit lagi. Tapi sebelum Bruno Mars dengan Risk It All ini gue putarkan, gue akan putarkan dulu satu lagu dari Adele dengan Set Fire to the Rain. Barengan sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama gue, Echo Santoso, pagi hari ini sampai nanti ketepat jam 9 pagi. Gue masih tunggu cerita lo di WhatsApp 0815-1987-6876 nih, tentang hal apa yang bikin liburan lo itu nyebelin alias berantakan. A.k.a. pernah gak sih lo mengalami, ya ibaratnya liburan yang fail, gagal ya. Selamat pagi untuk Dodi. Bulan April tahun lalu, gue pergi ke Jerman sama keluarga gue. Mestinya udah spring dong ya itu, tapi pas nyampe sana malah beberapa hari masih turun salju. Ya udahlah, niat awalnya jalan-jalan akhirnya jadi di hotel doang. Aduh, sedih banget. Dot. Selamat pagi untuk Nilam. Good morning Nilam. Gue pernah trip barengan sama sahabat gue ke Hong Kong. Tripnya itu 7 hari, tapi ada 2 hari yang kita spend cuman di hotel doang karena lagi ada typhoon. Jadi kita tidak boleh keluar hotel sama sekali. Alhasil beberapa trip yang udah kita jadwalkan terpaksa harus kita cancel. Ya udah deh, daripada nggak kemana-mana, kita room service seharian. Tapi itu bete sih. Apalagi kalau misalnya lu udah booking itinerary gitu, Rockstars ya. Tapi karena satu dan lain hal, pernah di cancel deh. Gue pernah kayak gitu waktu trip ke New Zealand, Rockstars. Jadi beberapa tahun lalu, gue pernah kesana. Kita mau cruising tuh waktu itu. Ya, cuman ternyata karena cuacanya lagi gak bagus, akhirnya cruise-nya gak jadi berangkat gitu. Dan akhirnya ya udah, mau gak mau ya kita cancel lah ya kan. Kita ganti dengan acara yang lain. Kalau force me kayak gitu, menurut gue gak apa-apa ya. Selamat pagi untuk Peter. Hai Peter. Gue pernah liburan ke Prancis kak. Pas mau balik dari airport, lagi makan sambil nunggu mau check in, tas gue hilang. Udah gitu dalamnya ada paspor. Bejir kata gue ya. Itu apes banget. Ya mau gak mau, mundurlah pulangnya, ngurus dulu ke KBRI. Ya jebol lah dompetnya, bayar hotel lagi. Tapi gak apa-apa Rockstars ya, yang penting lo nya tuh gak apa-apa. Cuman memang kalau lo bepergian ke luar negeri, apalagi ya, itu paspor gak boleh lo lepaskan dari badan lo ya. Biar bagaimanapun lo punya waste bag, lo pakai waste bag di badan lo. Jangan lo tinggal-tinggal. Karena memang kita harus hati-hati dengan barang bawaan kita, Rockstars. Apalagi pas lagi traveling atau liburan ya. Gak cuma di Indonesia, karena di beberapa negara Eropa juga rawan copet ya. Lewat tempo, kalau disebut nih, ternyata negara di dunia yang paling banyak copetnya itu bukan Prancis. Kalau kita taunya Prancis itu ada di urutan pertama kan sebetulnya. Cuman ternyata enggak, Rockstars. Prancis itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah Italia. Kemudian nomor 2-nya Prancis, baru nomor 3-nya Spanyol. Jadi negara tetanggaan tuh ya, 3-3-nya ya. Itali, Prancis, Spanyol. Jadi kalau misalnya lu liburan ke Eropa, apalagi ke negara-negara tadi kayak Itali, Prancis ataupun Spanyol, gue sarankan Rockstars ya, buat lo pakai waist bag atau apapun itu yang nempel di badan lo. Kalau bisa lo taruh di badan, lo double pakai outer, lo outerin lagi supaya gak gampang diambil orang. Buat lo yang punya liburan zong atau liburan yang ceritanya gagal, Rockstars, kenapa sih? Boleh dong kasih tau gue pagi hari ini di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6.

0: GMHR will continue right after this.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahan.

Lifestyle and Entertainment Media, Echo Santoso masih menemani lo sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Terima kasih banyak buat yang udah WhatsApp ya di 0815 1987 6876. Ternyata gak cuman gue yang pernah merasakan liburan Zong Rockstars. Jadi gue ngerasa coba nih gue akan bacain lagi beberapa yang udah masuk. Selamat pagi untuk Randy. Gue pernah mau berangkat naik Gunung Rinjani sama teman-teman gue. Nyampe Lombok, gue demam dong. Serius lo demam? Ya ini bete banget sih Ren. Nyampe Lombok gue demam tinggi, bangke emang. Jadilah gue stay di bawah, gak ikut naik sama anak-anak. Apes banget lah waktu itu. Tapi gak apa-apa, daripada lo maksa gitu ya untuk naik gunung dengan kondisi fisik yang sedang tidak fit, itu malah nanti bakalan jadi PR teman-teman lo. Kasian kan? Nah, ada juga Dinda. Good morning Dinda. Buat aku liburan Zong sih waktu terpaksa liburan ke Bangkok sama mantan aku. Jadi kita beli tiketnya waktu masih pacaran, pas lagi travel fair gitu. Pas mau jalan malah keburu putus. Ya ketimbang ruginya double, tetap jalanlah kita berdua. Coba di sana jadinya pisah kamar, dia pesen kamar tambahan. Tapi ini bete banget sih, karena gue juga punya beberapa teman yang ceritanya sama kayak lo Dinda. Tapi mereka eventually tetap berangkat bareng ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, sama kayak lo gitu. Mungkin kamarnya pisah, itinerary-nya berubah gitu kan. Ada bahkan tapi yang awalnya putus pas liburan bareng ini, yang mereka sudah rencanakan, justru mereka balik lagi Dinda. Coba deh, mungkin ada baiknya kalau kemarin ketika liburan barengan mantan, ada hal-hal yang bisa dikompromise one another, ya. Lo bisa deep talk lagi sama pasangan lo atau mantan lo, supaya mungkin jalan yang kemarin sempat terputus bisa tersambung lagi. Ya kan? Tapi mudah-mudahan pengalaman-pengalaman apes ini bikin kita belajar rockstars buat lebih hati-hati ketika mau liburan. Atau mungkin menyiapkan segala sesuatunya lebih detail sebelum berangkat.

This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin di GMHR sampai jam 9 pagi nanti. Ada Echo Santoso sekarang yang menemani lo ya. Bisa di streaming juga siarannya di www.therockinlife.com. Satu kabar terbaru datang dari negeri sendiri nih, rockstars, yang mana Badan Gizi Nasional alias BGN resmi meluncurkan pengawasan kualitas program makanan bergizi gratis alias MBG secara langsung dan real time di lapangan. Ini dikutip dari website resmi Badan Gizi Nasional ya. Jadi aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kepedulian, kedisiplinan, serta kualitas layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG, pengawasan gizi, hingga mitra penyedia MBG di berbagai daerah. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, bilang kalau aplikasi review MBG ini memungkinkan penerima manfaat memberikan penilaian langsung terhadap makanan yang mereka terima setiap harinya. Jadi lewat aplikasi ini, para PIC bisa menilai layanan berdasarkan 4 aspek utama, yaitu ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, serta variasi menu dibanding hari sebelumnya. Nah, what do you think, rockstars? Kalau menurut gue ini agak kurang penting ya. Kenapa? Ya elah, budget lagi nih.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
3: Rockin' Hype.
4: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini ya, sampai jam 9 pagi nanti. Buat lo yang kemarin sempet geger ngeliat sosial media karena ngeliat Dua Lipa menikah dengan cara sederhana, jangan salah rockstars ya. Walaupun gaun yang dipakai itu simple memikat, tapi ternyata baju yang dipakai sama Dua Lipa itu adalah gaun rancangan Schiaparelli Couture yang didesain langsung oleh Daniel Snada, serta topi putih dari Stephen Jones. Jadi Dua Lipa dan suaminya, asik sekarang udah bisa bilang suami ya, namanya Callum Turner, itu menikah dalam perayaan yang lumayan sangat intim, sangat private menurut gue ya, di Old Mary Le Bon Town Hall di London ya, di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Jadi kalau menurut aku kemarin ngelihatnya, ini kayak pernikahan yang memang mereka inginkan, rockstars ya. Tidak dihadiri orang-orang yang mereka tidak kenal, benar-benar close relative and family gitu ya. And I think safe to say she is levitating all the way into forever. Congratulations Dua and Callum.
1: Your morning companion, GMHN.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, tandanya GMHR-nya harus pamit deh. Tapi jangan Jumat, ya. Jam 7 sampai jam 9 bisa di-streaming juga di www.rockinlife.com dengan channel frekuensi yang sama, masih 87,6 FM. Mungkin nama radionya sudah berubah, tapi rasanya masih sama. Tapi apalah arti sebuah nama kalau rasanya sama, Rockstars. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, it's not the end, because I will see you again.

0: Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: You're listening to

0: Daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: Oi, bakmani ne.
2: Song jin jin koto na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao. Deo don ka pai kam gan ti jip de.
4: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment.

Lee.

0: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: Live the Rocky Life with Aryo Astungkoro. Hari ini gue bakal nemenin lo dengan segudang informasi. Duh, segudang banget bro. Enggak deng. Pokoknya udah disiapin informasi. Sama ada beberapa lagu yang juga udah disiapin sama Caprits. Ini bakalan menemani lo semuanya di siang hari sampai dengan jam makan siang nanti. Makanya jangan kemana-mana ya. Stick around with me, Aryo Astungkoro. Sampai dengan jam 1 siang.

Masih barengan Ari Astungkoro The Office, sampai dengan jam 1 siang nanti. Di zaman sekarang banyak cara untuk bisa hidup sehat ya, terutama untuk menjaga makanan dan juga gaya hidup. Nah, ini ada penelitian di Loma Linda University of Health yang bilang konsumsi telur bisa menurunkan Alzheimer. Ini penelitian yang cukup menarik karena dari penelitian tersebut ditemukanlah kalau kita mengkonsumsi satu telur per hari selama seenggaknya 5 hari seminggu bisa ngurangin resiko Alzheimer sampai dengan 27%. Ini angka yang lumayan gede gitu ya. Dan ini disampaikan langsung sama John Sabate, peneliti utama studi sekaligus profesor di Loma Linda University School of Public Health. Dan udah dikutip juga sama laman resminya Loma Linda University Health. Dan yang menarik lagi adalah karena ternyata di dalam telur itu banyak banget kandungan-kandungan di mana makanan tersebut tuh bisa mendukung kesehatan otak. Nah tapi kalau gue boleh kasih saran, silakan cari telur-telur yang memang lokal aja. Bukan apa-apa, kalau yang dari impor takutnya harganya naik. Ya kan, dolarnya juga lagi naik.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

The Rockin' Life. Sampai dengan jam 1 siang nanti gue masih bakal nemenin dengan informasi-informasi yang udah gue siapin, termasuk informasi untuk membuat hidup lo lebih sehat. Sekarang gue mau ngomongin tentang awet muda. Banyak orang pengen banget bisa awet muda, tapi biasanya cewek-cewek tuh jauh lebih awet muda dibandingin para cowok-cowok. Nah, kita mau ngebedah tuh kenapa. Karena ternyata kalau dari sebuah penelitian mengatakan karena cowok-cowok tuh lebih cuek dan gak pernah jaga dirinya sendiri, ngerawat diri. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu nih beberapa tips untuk bisa membuat lo terlihat awet muda, terutama buat para cowok-cowok ya, dan cewek-cewek yang punya pasangan, of course. Yang pertama, jangan lupa perawatan rambut, karena biasanya cowok-cowok itu udah mulai mengalami kebotakan alias kemunduran di rambut bagian depannya. Caranya supaya gak kelihatan botak, lo bisa pilih opsi gaya rambut yang sesuai. Misalnya potongan lebih pendek, kerapin bentuknya, atau nyukur pendek banget supaya tampilannya lebih clean. Yang kedua, lindungin wajah setiap hari. Jangan lupa pakai sunscreen, pelembab, dan kalau di sini nih katanya jangan lupa pakai lip balm secara rutin, terutama pas aktivitas di luar ruangan. Tapi kalau malamnya jangan lupa pakai retinoid. Yang ketiga, jaga kebersihan gigi. Yang keempat, pakai kacamata dengan frame yang tepat. Yang kelima, bangun kebiasaan yang sehat. Ya udahlah ya, ini tuh udah paling penting banget gaya hidup diperhatikan. Yang keenam, lakukan latihan sprint. Karena sebuah penelitian di Journal of Psychology menunjukkan latihan yang fokus sama intensitas bisa lebih berpengaruh dibandingin ngandelin durasi. Yang ketujuh, perhatikan tekanan darah secara rutin. Ini juga jarang banget dilakuin sama kita-kita biasanya ya. Dan kalau misalnya lo mau awet muda, buat gue sendiri ini adalah sebuah kunci. Kunci untuk lebih sukses di puber kedua nanti.

Live the Working Life with Aryo Asyandi. Hello warga Jakarta. Ada kabar baik nih ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni kemarin sampai dengan 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta tuh lagi ngasih kebebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita semuanya yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Dan periode ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan nikmatin kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui juga kalau setiap pajak daerah yang kita bayarin ini punya manfaat besar banget untuk pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai lain.

dan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan untuk warga. Itu kenapa mari kita bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan lewat kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi selanjutnya, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatkan kembali untuk Jakarta. Manfaatkan bebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: Culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Masih berada FS dan gue masih bakalan mengupdate tentang kondisi yang terjadi kemarin sepanjang long weekendan. Lo terpapar gak sih sama satu video di mana ada seorang anak yang tiba-tiba kayak terjatuh di parit? Ini untungnya sih gak masuk ke kandang gajahnya langsung ya, tapi ini masuk ke parit gitu, pembatas antara kandang gajah dengan penonton, pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, ini tuh sempat viral karena sang ayah dengan gagah berani kemudian masuk ke area tersebut juga untuk nyelamatin anaknya dan membantu anaknya untuk keluar dari si kandang gajah. Ini sempat ramai di sosial media, meskipun ternyata sangat disayangkan oleh pejabat humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang. Karena beliau bilang, dia nggak ngaku lagi, dia nggak nerima laporan resminya secara langsung dari petugas lapangan pada saat peristiwa ini terjadi. Jadi detail kronologis formalnya nggak tercatat juga. Cuman yang disayangkan adalah karena berdasarkan bukti visual yang ada, kelihatan jelas nih kalau pengunjung ini udah melanggar regulasi dengan melewati batas pagar pengamanan yang sudah disediakan di area kandang satwa. Dan manajemen Ragunan juga menyoroti indikasi terkait situasi membahayakan yang ternyata malah dimanfaatin buat dokumentasi demi popularitas di media sosial. Jadi ya kejadian-kejadian kayak gini mudah-mudahan gak terjadi lagi lah ya, karena kan takutnya ntar kenapa-napa yang jadi masalah malah kemana-mana, ya kan? Di zaman sekarang emang kita penting untuk mengajarkan anak kita untuk melakukan yang benar dan yang baik. Jangan sampai kalau ngelakuin nakal dikit didiemin. No-no ya, moms and dads, no-no.

0: RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Masuk di jam kedua ini, gue punya informasi dari Taylor Swift yang katanya terlibat dalam pembuatan Toy Story 5. Apakah dia bermain di sana atau ngapain ya? Ah, bakal gue kasih abisnya satu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay around with me, Aryo Astengkoro, only on TRL DFS.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

L with me Aryo Astungkoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Akhirnya terjawab sudah misteri kode TS dengan tema Toy Story. Karena Taylor Swift mengumumkan dia bakal ngerilis lagu original dari film Toy Story 5. Ini diumumin di media sosialnya di hari Selasa tanggal 2 Juni ini. Swift bilang lagu bertajuk I Knew It, I Knew You ini bakal dirilis di tanggal 5 Juni 2026 besok. Katanya saya selalu memimpikan bisa menulis buat karakter-karakter ini yang sudah saya kagumi sejak usia 5 tahun ngelihat Toy Story yang pertama. Saya langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 ketika saya cukup beruntung untuk ngelihatnya di fase awal dan saya nulis lagu ini sesegera saya pulang dari screening. Gitu katanya. Jadi dalam pernyataan seperti yang diberitakan Los Angeles Times, Disney bilang lagu I Know It, I Know You ini ditulis dan diproduserin sama Swift barengan sama Jack Antonoff dan terinspirasi dari Jessie, mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul di film Toy Story 2 di tahun 99. Dan I Know It, I Know You ini bakal menandai kembalinya Swift ke akar musik country yang khas sama doi, memadukan gaya yang telah mendefinisikan karirnya yang memecahkan rekor sebagai penulis lagu dan juga artis. I can't wait to hear the song. Dan tentunya congrats for all the Swifties out there.

Masih akan menemani Pati. Sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL Diavis. Mau kembali menyapa warga Jakarta. Sekarang nih lagi ada kabar baik banget dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi nih, dari tanggal 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ngasih pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita semuanya nih yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk bisa menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Dan periode ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan tentunya sampai Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui juga, setiap pajak daerah yang dibayarkan ini punya manfaat yang gede banget untuk pembangunan DKI Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Itu kenapa kita ayo buruan nih ya, barengan berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan lewat kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi selanjutnya, bisa langsung cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatkan kembali untuk Jakarta. Langsung manfaatin nih ya pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.

0: Masih barengan Aryo Astungkoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang
1: mau
0: nanti.
1: Kembali menyapa warga Jakarta. Sekarang nih lagi ada kabar baik banget dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Jadi nih, dari tanggal 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ngasih pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita semuanya nih yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk bisa menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Dan periode ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan tentunya sampai Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui juga, setiap pajak daerah yang dibayarkan ini punya manfaat yang gede banget untuk pembangunan DKI Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Itu kenapa kita ayo buruan nih ya, barengan berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan lewat kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi selanjutnya, bisa langsung cek lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatkan kembali untuk Jakarta. Langsung manfaatin nih ya pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.

0: Live the Rockin' Life with Ario Astungkara. Anyway, gue masih bakal temenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Tapi ini gue punya kabar yang mungkin akan membahagiakan untuk sebagian di antara kita yang malas bawa dompet. Soalnya di tanggal 22 Mei kemarin, Korlantas Polri baru aja ngeluncurin SIM digital. Dan ini dianggap sah sama kayak SIM fisik yang bentuknya kartu. Dan saat ini penerapan SIM digital ini masih dalam tahap uji coba, di mana kalau nanti udah terimplementasi penuh, maka SIM fisiknya udah boleh ditinggal di rumah. Menurut Korlantas Polri, SIM digital ini adalah bagian dari transformasi digital dokumen. Dan setelah ini, digitalisasi juga bakal merambah ke STNK dan BPKB. Ah, it's a good idea. And it's good news, karena gue termasuk orang yang biasanya sih kemana-mana bawa handphone ya, sedangkan dompet sama malu udah gue tinggalin aja di rumah.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

era lagi nih ya, abis kemarin ada long, super long weekend kayaknya. Iya nih, abis ini gak ada libur-libur lagi, agak... Apakah kita bisa bertahan ya? Itu dia pertanyaannya. Tapi tenang aja, karena gue akan bertahan menemani lo semuanya setiap hari Selasa sepanjang bulan Juni ini. Tapi kalau sekarang, waktunya gue udah pamit karena udah jam 1 siang ya. Thank you banget buat lo semuanya udah gabung sama gue. Thank you, and I'll see you next week. Ari Asnukore pamit. Stay safe, stay healthy, and keep happy. Ciao!

0: This is All Day Long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
5: Google gua Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
5: Makin sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang anak bul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka.
3: Woi, bagaimana ini?
4: Songjinjin kotona ka.
5: Si kongsi kau.
6: Mun kau lei.
7: Kimi no namae wa Gohan kun da.
8: Gohan kun.
9: Om rendai ke chok kau.
10: Deo, don ka pai tam gan ti jip le.
11: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
12: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
13: This is TRL.

0: and entertainment update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: All day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Can you come through?
1: Yes, baby!
2: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
5: Oi, bakmani me.
4: Song jin jin koto na kha.
6: Si kong si kao.
4: Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om rendai ke chok kao. Deo don ka pai tam gan ti jip de.
7: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
9: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: selamat sore karena sore, tapi ada suara yang gue rasa bikin gue bahagia karena sore ini gue nggak sendirian. Ayo dong.
1: Masa sih nggak sendirian, ya pastinya sama gue dong.
0: Nah, seperti biasa, yes, drive and jive ada Marco Randy Sarazani sampai nanti jam 7 malam.
1: Yes, go buat lu yang mau curhat-curhat atau mau request lagu mungkin ya Zani, boleh langsung WhatsApp ke kita di 0815 1987686,
0: atau langsung aja ke Instagram kita.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Iklan layanan ini.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
4: Ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Drive and Jive. Only on

0: Drive and Jive, salah satu baru join ya Rockstyle. Ternyata ada yang baru happening banget dan ini unexpected. Rafli, si Sarjan ini ke WC BTW ya. Jadi gue sama Rafli dulu. Karena konon katanya ada pria di Amerika bayar implant gigi menggunakan kartu Pokemon dan ini baru terjadi. Jadi ada seorang kolektor di Oregon, Amerika Serikat melakukan hal yang tidak biasa nih. Iya, saat membayar prosedur implant gigi, alih-alih menggunakan uang tunai atau kartu kredit atau debit, dia tuh malah bayar dengan koleksi kartu Pokemon dan box Pokemon langka miliknya. Nih yang menarik, Bli. Klinik gigi yang menangani perawatan tersebut malah setuju menerima pembayaran dalam bentuk koleksi. Karena kan belum tentu ada yang suka kolektor Pokemon.
1: Jatuhnya barter ya kayak dulu ya.
0: Jatuhnya barter ya. Kayak lu benerin gigi gua kasih koleksi gua. Tapi alasannya kartu-kartu Pokemon tertentu itu kan sekarang memiliki nilai jual yang tinggi dan pasar kolektornya udah mulai makin gede nih.
1: Iya betul.
0: Sehingga dianggap memiliki nilai aset yang jelas. Nah, buat para kolektor, berita ini tuh jadi pengingat kalau kartu Pokemon yang dulu dibeli buat hobi ternyata tuh bisa punya nilai setara kendaraan atau DP rumah, bahkan biaya perawatan medis.
1: Karena kemarin bayar semua pakai kartu Pokemon ya?
0: Gue tuh pernah ya, gue malah beli kartu Pokemon pakai emas Antam. Iya, gue pernah tuh. Iya, waktu itu kan lagi gila Pokemon, lagi hype banget nih.
1: Apa-apa.
0: Terus gue kasih waktu itu Antam tuh yang 10 gram. Itu dulu 27 juta.
1: Sekarang harganya
0: 33. Kalau dibilang nyesel, nyesel banget.
1: Kalau Pokemonnya?
0: Nah, Pokemonnya tuh setara. Jadi kan gue beli kartu Pokemonnya dari adik gue. Adik gue kan jualan. Nah, gue kasihnya harga 27 juta Antam 10 gram. Dia tuh kasihnya 30 juta. Setara dengan 30 juta kartu Pokemon.
1: Kartu Pokemon.
0: Jadi kayak yang di kakek-kakek di Oregon ini, dia tuh tukarnya dari implant gigi itu ada 2 box ETB 50 anniversary Pokemon sama 1 slab.
1: Okay.
0: 1 slab itu kayak kartu gacanya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau yang ETB-nya itu box yang ada 24 gacha. 24 kartu. Jadi ya kalau di total-total kemungkinan $50,000 lah. $50,000 ya kali 18,000 lah ya anggapannya. Hashtag cuan.

0: Yang suka mentraktir pasangan itu cenderung lebih bahagia. Ini kebanyakannya emang cowok-cowok sih, karena kan udah standarnya.
1: Iya. Yeah.
0: Ah, sekali-sekali cewek kek.
1: Gitu. Eh, tapi ngomongin soal studi yang barusan disampaikan sama Marco, jadi penelitian ini kan udah dijelasin bahwa tindakan ngasih, memberi gitu ya, dapat memicu pelepasan dopamin dan memperkuat ikatan emosional dalam hubungan.
0: Betul.
1: Jadi yang berpengaruh tuh gak cuman kayak seberapa mahal lo ngebelanjain gitu lo rockstars, tapi niat dan perhatian lo dibalik lo ngasih sesuatu itu. Gitu.
0: Betul, tapi menariknya nih, penelitian ini juga nemu bahwa kualitas hubungan dan ketulusan lebih berpengaruh dibanding jumlah uang yang dikeluarkan tuh. Wow. Yang mending kan kita yang bayarin. Jadi di mana aja tuh yang enggak apa-apa.
1: Eh bener loh, tapi gue suka kayak 100.000 juga enggak apa-apa.
0: Iya, at least kayak tulus, enggak usah kayak kamu tadi makan ini 40.000 ya.
1: Ilfeel
0: ya.
1: Tapi kan aku sukanya split bill.
0: Kamu bisa diam enggak? Nah, kadang bukan soal transfer jutaan rupiah juga, tapi soal ingat beli makanan favorit pasangan pas pulang kerja. Sekedar kayak beliin cilok.
1: Tapi lo juga suka beliin kita makanan tiba-tiba kan?
0: Iya.
1: Suka bikin kita happy tau.

DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Kayak drive and jive. Terus hari apa sih sekarang?
1: Sekarang hari Selasa, buset.
0: Sorry. Kita suka ngebahas yang bikin berantem aja antara gue dan Marco.
1: Iya, yeah, welcome to Drive and Jive Perspective. Mm-hmm. Tapi kita ambil karena tadi sebelumnya ya Rockstar yang baru join, kita tuh lagi ngebahas kalau ternyata pria yang suka bayarin pasangannya itu pria yang cenderung lebih bahagia. Masa sih?
0: Enggak sih rasanya?
1: Enggak.
0: Bohong.
1: Nah makanya ini ada perspektifnya. Jadi, kita buka topik apa?
0: Yes, kalau menurut lo cowok itu sebetulnya wajib gak sih bayarin semuanya pas lagi deket atau berteman? Berteman sih kayaknya gak ya? Maksudnya kayak sahabatan.
1: Bertemannya tergantung arahnya ya.
0: Yang benefit gitu.
1: Iya. Jawab dong. Aku sih udah ada jawabannya.
0: Sabar, tahan dulu. Lama. Tapi jawaban lo bisa lo langsung aja WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: masih menemani lo di Drive and Jive. Saya Dani Maklandi di Drive and Jive Perspektif ini lagi ngebahas soal wajib bayarin semuanya. Terus pas, ataupun pas lagi deket ya.
1: Iya, iya, PDKT gitu.
0: Iya, kalau pacaran kan ya mungkin okay lah.
1: Iya, atau mungkin bersuami. Ya suami udah pasti.
0: Iya, suami udah pasti itu nafkahin kalau itu.
1: Tapi realita kan enggak segitu.
0: Spill dong siapa. Okay, tapi menurut lo semua ya, apakah cowok wajib bayarin semuanya pas lagi deket atau PDKT pacaran? Kalau misalnya iya kasih tahu kenapa, kalau enggak kasih tahu kenapa.
1: Langsung aja di WhatsApp ya, boleh ya di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: masih di Drive and Jive, ada Marco Randy Sarazani.
1: Yes,
0: sampai nanti jam 7 kita juga masih di bukan berdebat sih, mencari jalan tengah soal topik kita di malam kali ini.
1: Iya.
0: Menurut lo nih, cowok tuh wajib bayarin semuanya enggak sih pas lagi PDKT atau pacaran? Konteksnya PDKT dan pacaran ya. Statusnya pacarannya berapa lama dulu, Fli?
1: Let's say
0: tergantung nih, soalnya itu
1: under setahun lah, under setahun.
0: Under setahun ya. Yeah. Dari gue nih.
1: Iya, boleh.
0: Dari gue sebetulnya tergantung seberapa kaya pasangan gue.
1: Oke, itu
0: maksudnya itu ngaruh kan.
1: Iya, oke.
0: Karena kalau misalnya emang pasangan, kan ada tipikal pasangan yang memang apa ya,
1: udah kaya pelit gitu.
0: Siapa ya? Enggak, tapi maksudnya kayak ada tipikal pasangan yang love language-nya kan ngasih
1: materi. Iya.
0: Nah, gue tuh tipikal yang kayaknya akan membiarkan apapun yang cowoknya senang.
1: Okay.
0: Tapi gak menjadikan itu kewajiban. Kalau pacaran misalnya di bawah setahun atau setahun.
1: Iya, aku pengen makan aja ya.
0: Iya, gitu. Gue juga ada gengsinya gitu loh. Gue sebagai perempuan tuh ngerasa masih ada
1: belum
0: gengsi.
1: Nikah masa udah dinafkahin.
0: Sama lebih kayak ke, dih gue juga punya duit kali gitu. Gue tuh ada kayak gitunya. Tapi bukan berarti gue sebagai perempuan gak senang ketika cowok punya inisiatif-inisiatif yang menggemaskan.
1: Betul.
0: Ya, tadi di jam sebelumnya kita bahas juga kan, kalau ada penelitian yang cowok tuh suka tahu ngasih hal-hal kecil.
1: Betul.
0: Yang nominalnya gak harus mahal tapi berarti bawain makanan siang.
1: Dia ingat makanannya apa.
0: Iya, kayak ojek online makanan, tiba-tiba makanan kamu di bawah. Sumpah, terakhir gue melakukan itu adalah pas pacaran.
1: Dan ternyata itu
0: bikin cowok happy juga kan.
1: Happy lah, karena di appreciate juga. Ih, kok kamu bawain makanan?
0: Iya.
1: Makanan yang aku suka lagi.
0: Itu dia. Tapi itu berlakunya
1: nikah besok.
0: Tapi itu berlakunya ya ketika pacaran ya pacaran baru lah. Tapi kalau pacaran lama biasanya udah otomatis tahu gitu loh.
1: Iya, udah kayak udah klak langsung.
0: Iya, udah otomatis kayak kamu yang bayarin ini, aku yang bayarin.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu Sarzani. Kalau Rockstar menurut lu, apakah cowok wajib bayarin semuanya pas lagi dekat ataupun pacaran?
0: Nah, jawabannya lo bisa langsung WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita

0: Drive and Jive Perspective. Semuanya pas lagi deket ataupun PDKT.
1: Kan tadi kita udah masing-masing cerita nih, wajib-wajib enggak sih. Kadang iya, kadang enggak, tergantung tujuan.
0: Tergantung masing-masing. Nah, kalau misalnya lo ada jawaban tersendiri,
1: mana?
0: Bisa langsung WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Atau boleh juga ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: Kan di Halo. Drive and Jive sampai jam 7 malam kita nemenin lu dan kita lagi ada di Drive and Jive.
1: Kayak cowok tuh kalau lagi PDKT wajib gak sih untuk ngebayarin gitu full? Kan tadi perspektif gue udah sebagai perempuan yang sudah pernah berganti berbagai macam status laki-laki.
0: Lah,
1: cakep gue.
0: Tapi lu bilang apa? Wajib ya?
1: Enggak, tentatif kan baru setahun kan tentatif. Enggak harus banget terus karena gue punya ego gue juga. Nanti. Nah, kalau Marco dari laki-laki ke laki-laki deh.
0: Kalau gue menurut gue enggak wajib.
1: Kenapa tuh?
0: Karena pertama kalau misalnya masih pacaran apalagi di bawah 1 tahun lah let's say. Itu kan masih mencari tahu gue yakin enggak sama dia untuk ke jenjang yang selanjutnya. Nah, berarti menurut gue ya enggak wajib untuk bayarin semua-muanya.
1: Okay.
0: Walaupun emang semua ego cowok itu pasti kayak ya dia udah sama gue pengen bahagian dia dengan ini.
1: Yeah.
0: Let's say yang paling gampang untuk kelihatan bukti cintanya itu ya materi. Kasih makan,
1: karena
0: kasih
1: jelas ya?
0: Iya karena jelas kayak dia suka banget into gue banget, jadinya gue dikasih bunga, dikasih baju gitu loh. Dan itu kan gue nggak pungkiri, gue juga suka kasih. Tapi kalau tiba-tiba ceweknya nuntut, nah itu gue nggak suka tuh. Karena itu template kan. Biasanya gue yang bayarin, tapi sekalinya kayak kamu bayarin dong. Ih, kenapa emang kita ada masalah? Biasanya kamu yang bayarin.
1: Itu.
0: Nah, itu gue nggak suka. Tapi kalau ceweknya kayak kamu bayarin dong, okay, nggak apa-apa. Artinya, wih, dia nyantai aja.
1: Oh, gimana nada dong kalau gitu? Nadanya
0: gimana
1: beda.
0: Nada, iya. Atau nggak gimana tempatnya?
1: Kondisinya juga.
0: Kalau tiba-tiba pas kita makan di Wolfgang, 7 juta, kamu yang bayarin. Dia pingsan.
1: Ya
0: gue bayarnya geprek mulu.
1: Ya ampun.
0: Gitu. Tapi kalau menurut gue sih gak wajib ketika masih pacaran.
1: Tapi kalau misalnya PDKT sama Marco mah enak tau.
0: Iya kan.
1: iPhone aja dibeliin.
0: Dibahas. You drive, we bring the jive. Drive and jive.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Sal dan kali ini kita lagi ada di Drive and Jeff Perspective. Menurut lu apakah cowok itu harus bayarin semua-muanya pas lagi PDKT ataupun lagi pacaran?
1: Kata gue sih cek gitu.
0: Kalau gue kan gue nggak setuju.
1: Iya kalau gue ya.
0: Soalnya ya tentatif lah.
1: Coba kalau kata Rere apa?
0: Rere bilang menurut gue cowok tuh nggak wajib ngetraktir terus-terusan. Setuju. Tapi kalau lagi deket dan dia sesekali inisiatif bayarin, jujur aja itu gestur yang bikin hati agak luluh. Oh, ini cewek ya?
1: Iyalah.
0: Gue kira cowok. Karena dia setuju nggak wajib ngetraktir. Ya Tuhan banyakin cewek-cewek kayak Rere ya.
1: Rere kan gue.
0: Sama enggak juga. Tapi dia bilang tuh kan gesturnya yang penting gesturnya dan tulus.
1: Ya, gesture tuh ngaruh banget loh.
0: Iya, kalau Aldo.
1: Aldo bilang ya cowok bayar boleh, tapi jangan jadi anggap kewajiban.
0: Setuju
1: lah.
0: Dong.
1: Karena kan baru PDKT katanya dompet aja udah ikut emotional damage.
0: Apalagi kalau misalnya nih, let's say PDKT kita yang bayarin, jadian kita yang bayarin. Baru 3 bulan selingkuh.
1: Dih.
0: Sakit hati enggak tuh?
1: Pengalaman ya.
0: Ayy.

0: ngobrol dari awal, ngasih fakta-fakta. Terus udah gitu kita tadi juga sempat ikutan Drive and Jive Perspective. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah besok gue masih nemenin Marco siaran.
1: Thank you ya.
0: Besok gue siarannya double banget, siang terus sore sama lu, Gi. Keren banget.
1: Ya adulthood namanya. Adulthood.
0: Lebih kayak ke BU say gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi yang pasti Rockstars, jangan lupa untuk selalu dengerin kita ya Marco ya.
1: Iya, pastinya di jam 5 sampai jam 7.
0: Betul, lewat streaming di www.therockinglife.com/streaming.
1: Ya, aku Marco Landi.
0: Aku Sarah Zani.
1: Bye-bye.
0: Bye, see you tomorrow.

0: better. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRA.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: 87.6 The Rockin' Life. Hello Rockstars, lo lagi dengerin Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: dan Sheldon Gray.
0: And we were just listening to A Love Letter to Salvador by Yusuf Days. Dre, gue lagi agak kangen datang ke festival nih. Atau kayak acara-acara live gitu. Kalau diingat-ingat tuh dulu kayaknya sebelum COVID tuh lagi sering-seringnya gak sih kita lagi ada offline event di mana-mana.
1: Benar lagi. Gue mau mengutip salah satu situs berita yang mengatakan bahwa pemasukan dari pertunjukan langsung menurun hingga 50% pasca pandemi.
0: That's a lot.
1: That's a lot. Dan berarti itu membuktikan bahwa apa yang lo rasain tadi benar.
0: Jadi sedih.
1: Sedih ya. But on the other hand, streaming meningkat pesat, tapi royalti yang diterima musisi juga menurun hingga sekitar 50%.
0: Oh.
1: Jadi gue gak tahu deh itu good news atau sad news. Atau
0: sad news, I mean, for me, that's sad news.
1: Iya gak sih? Tapi ya sedih banget sih. Padahal mayoritas pemasukan musisi kayak kita nih, khususnya musisi independen itu kan berasal dari live shows ya.
0: Yeah.
1: So thank God Java Jazz Festival tahun ini kita dikasih kesempatan main ya, Mon.
0: Iya, iya. Shout out to all of our friends also. Shout out to, kalau buat gue, shout out to Grey Box Ensemble and Batavia Collective for having me. Kalau buat lo nih,
1: guys, shout out Out of Three.
0: Exactly, that's what we love. Duh, tapi kenapa ya musik yang kita experience live tuh rasanya beda gitu. Kayak ketika kita bisa dengerin lagu-lagu favorit kita dimainin langsung, rasanya tuh seneng banget. Padahal sebenarnya mungkin we're not used to it being performed live karena aransemennya bisa beda. Atau bisa aja, ya ini kalau dari personal experience gue ya, kadang gue kalau ngebawain live tuh gak bisa serapi versi rekamannya gitu.
1: Benar, benar. Benar sih. Kalau dipikir-pikir ya. Tapi gue dulu sempat skimming, ada diskusi di Quora kayak gitu. Jadi kayak, tapi menurut kebanyakan responden, itu dikarenakan karena trade-off between the communal atmosphere.
0: Oh.
1: Jadi ada alasan exclusivity, which means live performance itu one of a kind experience dan gak bisa diulang secara identical. Dan di situ letak serunya gitu, kayak menurut orang-orang kebanyakannya.
0: Oh, so that's where we attach like our own sentiments to it, because it becomes, instead of just something that you can keep coming back to when you know what you're getting, it's something different every single time.
1: Yeah,
0: maybe that's why.
1: Jadi ya.
0: Dan mungkin juga karena intentionnya juga beda kali ya. Kalau lagi dengerin musik secara on demand, seringnya tuh musik jadi posisi sesuatu yang nemenin kita lah. So it competes with whatever we're actually doing. Misalnya lagi commute pulang atau lagi nyetir. Tapi kalau kita nonton live show, we are there specifically for the music as an experience.
1: Bukan jadi backdrop gitu ya, bukan
0: bukan background noise
1: music.
0: Lah. Yeah.
1: Benar. Music as an experience yang kayak tadi lo bilang itu perlu digarisbawahi menurut gue.
0: Gue setuju. Tolong ya teman-teman ya.
1: Karena nggak bisa tuh lo nonton konser sambil skripsian atau sambil rekam buat posting story.
0: Aduh, tapi kalau itu sering lagi terjadi di kehidupan.
1: Sasa aja sih selamanya ya. Sebenarnya selama nggak mengganggu ya nonton di belakang kita.
0: Arguable.
1: Nah,
0: bercanda.
1: Mengurangi esensi music as an experience tadi yang lo bilang itu.
0: Benar. Dan terus mungkin kalau buat gue kayaknya bagian yang paling seru tuh justru apa ya, ingat memorinya kayaknya ya. Lo ngingat seru-seruannya bareng teman-teman, you're singing along to our favorite songs on the top of our lungs. Terus abis itu nih part yang paling sering keinget adalah capek bareng-bareng jalan kaki keluar venue yang biasanya lumayan panjang perjalanannya.
1: Yes.
0: Okay, kalau lo, what's a live moment you still carry?
1: Nah, memori setiap orang tuh kan beda-beda ya. Bisa jadi Mandela Effect juga.
0: Bisa, itu gue setuju.
1: Bisa ya. Tapi bener banget yang lo bilang kayak capek bareng-bareng dan jalan kaki keluar venue, itu bubaran kenikmatan gitu menurut gue.
0: Lo kayak the cherry on top.
1: Yeah,
0: lo seneng terus lo kayak you carry that same euphoria.
1: Yeah,
0: lo gak mau melepas itu gitu ya. Walaupun bener, lagu udah beres, musiknya udah beres.
1: Gitu. Dan kayak bareng-bareng sama teman-teman lo itu nice banget. Gak bisa dikalahin sama alasan kedua yang gue kutip dari salah satu situs musik, yaitu convenience. I guess comfort zone won't take you far.
0: Yes.
1: Ngerasain physical vibration itu penting banget, bisa merubah atensi gitu. Iya gak sih, Mon?
0: Bars! I actually really agree with that. I think physical vibration is very important. And most of all, I think being present for those experiences also really matter. Like you're there intentionally. Lo beneran kayak experience semuanya gitu. You're not just there for being there. Dan kadang malah lagu-lagu tertentu yang gue rasa, kadang malah lagu-lagu tertentu tuh gue rasa emang cocok bangetnya buat dinyanyiin bareng-bareng rame-rame gitu. Contohnya nih, from the top of my head adalah lagu Sweet Disposition-nya The Temper Trap.
1: Facts.
0: Ya kan? Kayak lu tuh harus banget nyanyiin bareng-bareng rame-rame, screaming on the top of your lungs yang sampai suara lu tuh habis gitu.
1: Pas lu pulang suara lu habis.
0: Iya, iya, tapi lu seneng banget kayak terharu gitu kan.
1: Itu penting banget, menurut gue itu penting banget. Let's keep this one in the room for a while. Benar, menurut kalian Rock Stars, boleh DM ke Instagram kita di @swingtheory.fm.
0: Yes.
1: Kenapa menurut kalian live music feels different from streaming? Nah, sambil mikirin itu, this next one is Autonomy Song by Terry Lyne, Lady C, J.I.V., Morgan Guerin, Social Science, Aaron Parks, and Brandy Younger.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang

0: You are now tuned in to Swing Theory. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama Fahenel.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SaraMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

you're exactly where you need to be. This is TRL.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

where you need to be. This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.